Ah, bon, mereka mai kau dah tambah, dia mesti atas ini, bukan malah.